Indonesia sampai pemanfaatan teknologi modern diperagakan di areal seluas 150 hektar. Aslinya topografi TMII agak berbukit karena merupakan danau raksasa yang dikeringkan, tetapi ini sesuai dengan keinginan perancangnya. Tim perancang memanfaatkan ketinggian tanah yang tidak rata ini untuk menciptakan bentang alam dan lanskap yang kaya, menggambarkan berbagai jenis lingkungan hidup di Indonesia. Saya Joy Swantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali selamat pagi untuk Anda sahabat budaya di manapun berada, lebih khusus lagi umat Kristiani yang hari ini tengah merayakan, memperingati sekaligus memaknai hari Pentakosta yang pertama. Jadi hari Pentakosta ini adalah hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus, atau hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke sorga. Hari Pentakosta adalah peringatan turunnya Roh Kudus kepada para murid Yesus, seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus dan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah kekristenan. Pada hari itu, para murid dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa, sehingga banyak orang dari berbagai bangsa dapat mendengar kabar keselamatan. Pentakosta menunjukkan bahwa janji Yesus tentang Roh Kudus benar-benar digenapi. Sebelum naik ke sorga, Yesus berjanji bahwa para murid tidak akan ditinggalkan sendirian. Roh Kudus hadir sebagai penolong, penghibur, dan pembimbing bagi umat percaya dalam menjalani kehidupan iman. Makna lain dari Pentakosta adalah lahirnya gereja mula-mula. Setelah menerima Roh Kudus, para murid yang sebelumnya takut menjadi berani memberitakan Injil. Khotbah Petrus pada hari itu membawa banyak orang kepada pertobatan dan baptisan. Karena itu Pentakosta sering disebut sebagai hari kelahiran gereja Kristen. Hari Pentakosta juga mengingatkan bahwa Roh Kudus bekerja mengubah hati manusia. Roh Kudus menyingkapkan dosa, menuntun kepada pertobatan, dan membentuk karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Kehadiran Roh Kudus bukan hanya pengalaman sesaat, tetapi kuasa Allah yang terus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Selain itu, Pentakosta melambangkan kesatuan di tengah perbedaan. Orang-orang dari berbagai bahasa dan bangsa dapat memahami berita Injil yang sama. Ini menunjukkan bahwa kasih dan keselamatan Allah terbuka bagi semua orang tanpa membedakan latar belakang. Bagi orang Kristen saat ini, hari Pentakosta bukan sekedar mengenang peristiwa masa lalu. Pentakosta menjadi ajakan untuk membuka hati bagi pekerjaan Roh Kudus, untuk hidup dalam kebenaran, keberanian, kasih, dan kesediaan melayani Tuhan serta sesama.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sin gak apa dengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

44 menit sekarang dari jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini Kota Manado dengan cuaca cerah. Walaupun ada juga terlihat awan ya, dalam artian biasanya kalau cerah langit juga terlihat biru. Tapi kalau siang hari ini, jelang siang hari ini, sahabat budaya, pagi jelang siang hari ini cerah tapi langit masih tertutup awan. Dan memang kalau di kalau memantau informasi dari laman BMKG, rupa-rupanya cuaca juga akan berubah di siang hari nanti, sahabat budaya. Jadi tetap lakukan langkah antisipasi untuk Anda yang akan mengadakan perjalanan, utamanya dengan kendaraan roda 2, atau yang akan mengadakan aktivitas outdoor, ya, aktivitas di luar ruangan. Tetap lengkapi diri Anda dengan payung, dengan mantel hujan, atau mungkin perlengkapan lainnya yang bisa membuat Anda tetap nyaman untuk beraktivitas ataupun mengadakan perjalanan.

Dan berikut ini kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk Anda yang akan berlaku di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Kami kutip informasinya dari laman BMKG. Jadi diperkirakan hari ini atau mungkin siang nanti, sahabat budaya, atau sore hari nanti, sebagian besar atau bisa dikatakan keseluruhan wilayah di Sulawesi Utara akan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi. Ada yang akan mengalami hujan sedang dan pada umumnya hujan ringan. Satu-satunya daerah yang diperkirakan mengalami hujan sedang itu di daerah Bolang, Mongondo Utara. Dan yang lainnya hujan ringan ya, termasuk Manado, kemudian Minahasa Utara, Bitung, Minahasa, Tomohon, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolmong, Kota Mobagu, Bolang Mongondo Selatan, Bolang Mongondo Timur, Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Talaut, semuanya hujan ringan. Jadi diperkirakan hanya di daerah Bolang Mongondo Utara, ya, daerah Boroko yang akan mengalami hujan dengan intensitas lebih kuat ya, hujan sedang di sana diperkirakan sebagaimana yang kami kutip dari laman BMKG untuk Anda. Ini mungkin jadi pertanyaan sahabat budaya. Apa yang membedakan hujan ringan dan hujan sedang? Ini kan sama-sama hujan. Jadi hujan ringan dan hujan sedang itu dibedakan berdasarkan jumlah air hujan yang turun dalam waktu tertentu. Dalam pengamatan cuaca, hal ini disebut intensitas curah hujan. Hujan ringan biasanya memiliki curah hujan sekitar 0,1 sampai 5 mm per jam, sedangkan hujan sedang sekitar 5 sampai 10 mm per jam. Semakin besar angka curah hujan, semakin deras pula hujan yang dirasakan. Hujan ringan sering terasa seperti gerimis atau rintik-rintik yang lembut. Orang masih bisa berjalan dengan payung tanpa terlalu basah, dan jalanan biasanya belum cepat tergenang air. Suasana saat hujan ringan juga sering dianggap menenangkan karena suara air yang jatuh tidak terlalu keras dan udara masih terasa lebih sejuk. Sementara untuk hujan sedang, hujan turun lebih deras dan lebih jelas terdengar di atap rumah atau di kendaraan. Dalam kondisi ini, pakaian bisa cepat basah jika tidak memakai pelindung. Dan pengendara kendaraan perlu lebih berhati-hati karena jalan mulai licin. Jarak pandang juga bisa sedikit berkurang dibanding saat hujan ringan. Menurut BMKG, kategori hujan itu penting untuk membantu masyarakat memahami kondisi cuaca dan bersiap menghadapi kemungkinan dampaknya. Hujan ringan biasanya tidak terlalu mengganggu aktivitas, sedangkan hujan sedang sudah dapat menyebabkan genangan di beberapa tempat jika berlangsung cukup lama. Oke, semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda ya. Jadi kalau misalkan hari ini diperkirakan sebagian besar daerah kita akan mengalami hujan ringan ya, masih cukup bisa ditolerir ya perjalanan dan aktivitas outdoor, tapi tetap saja Anda harus menyediakan pelindung untuk bisa tetap nyaman melakukan aktivitas ataupun perjalanan Anda di kesempatan minggu hari ini, lembaran 24 Mei 2026.

Perempat Suara Budaya Kawanua, sahabat budaya, pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami temani Anda dengan sajian kidung-kidung pujian. Semoga bisa membawa damai dan sukacita untuk Anda di saat tengah memperingati dan memaknai hari Pentakosta di hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Saya akan kembali untuk Anda jam 9 nanti untuk sesi terakhir Nyiur Melambai Pagi. Jadi pastikan terus kebersamaan Anda menyatu bersama kami 88,6 FM dan 11.88 AM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Wale Wangko adalah nama rumah adat di Minahasa, artinya adalah rumah waris atau rumah pewaris. Rumah adat ini digolongkan sebagai rumah panggung. Tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Konon kabarnya, dua di antara tiang penyangga ini tidak boleh disambung dengan apapun. Bagian kolong rumah pewaris ini lazim dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau gedong. Seperti rumah adat lainnya, rumah adat Minahasa ini dibagi juga ke dalam beberapa bagian utama, antara lain bagian depan atau yang disebut lesar. Bagian ini tidak dilengkapi dengan dinding sehingga mirip dengan beranda. Lesar ini biasanya digunakan sebagai tempat para tetua adat dan juga kepala suku yang hendak memberikan maklumat kepada rakyat. Bagian selanjutnya adalah seke atau serambi depan. Berbeda dengan lesar, seke ini dilengkapi dengan dinding dan letaknya persis setelah pintu masuk. Ruangan ini sendiri difungsikan sebagai tempat menerima tamu, serta ruang untuk menyelenggarakan upacara adat dan jamuan makan untuk undangan. Kemudian pores. Pores merupakan tempat untuk menerima tamu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik rumah. Terkadang ruangan ini juga digunakan sebagai tempat untuk menjamu tamu wanita dan juga tempat anggota keluarga melakukan aktivitas sehari-harinya. Pores ini umumnya bersambung langsung dengan dapur, ruang tidur, dan juga tempat makan. Jika kita cermati, keunikan rumah pewaris ini terletak dari arsitektur depan rumah. Perhatikan saja susunan tangga yang berjumlah dua dan terletak di bagian kiri dan kanan rumah. Konon kabarnya, dua buah tangga ini berkaitan erat dengan kepercayaan suku Minahasa dalam mengusir roh jahat. Apabila roh tersebut naik melalui tangga yang satu, maka serta-merta ia akan turun lagi melalui tangga lainnya.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cucolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

0: ayong ke, kaya pa nga nainisopoton tu pohong bakaw dang?
1: Eh, kaya pa Zobo? Kita ini da potong bakaw formo baking kayu api. Dari di rumah, kita sunya ndak pake tu kompor minyak tanah, Bu.
0: Aduh, ngana ini memang yang paling kuat. Ngana ini tau so kalau palak jaga marah kalau torang mau potong ni bakau.
1: Dari kong kenapa so, Bu?
0: Ini bakau, Ungke, sangat berguna for torang nelayan. Lentaran, itu segala macam ikan kacili dan udang, jaga batampa dan batolor di bakau ini. Jadi, kalau torang ndak kalau jauh, torang boleh mau cari ikan di dekat sini. Deng bukan cuma itu. Ni bakau DP manfaat formo tahang kalau ada ombak besar. DP fungsi sebagai penahan ombak. Supaya torang yang tinggal di pesisir pantai nyandak mau alami tu bencana abrasi pantai. Ki ikau.
2: Lestarikan hutan bakau sebagai tempat memijak ikan-ikan kecil. Selain itu, hutan bakau berfungsi sebagai penahan ombak, sehingga kita terhindar dari bencana terjadinya abrasi pantai.
3: Hutan bakau lestari, masyarakat pesisir makmur.
4: Etole. Matre Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Pace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace. Enggih, Mas. Piye kabare?
2: Saya baik.
0: Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa, Pak, kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
3: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
4: Etole, Magregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,6 per 4 FM Radio Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi menjelang siang hari, sahabat budaya dimanapun Anda berada di hari ini juga. Ya, tepatnya edisi hari Minggu ya, 24 Mei 2026 ya. Anda bakal badengar suara dari Nyong Risla di Nyur melambai siang sampai 9 pukul 3 sore nanti. Ya, bagaimana kabar Anda semua di pagi menjelang siang hari ini, sahabat budaya ya. Semoga pagi menjelang siang hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, baik-baik aja. Dan enjoy terus dengerin Pro 4 FM Radio di mana aja, kapan aja saat ini juga ya. Yang masih pada sakit, orang doakan ya di pagi menjelang siang hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Nah, sahabat budaya, pastinya Anda sudah dengar lagu-lagu anak ya. Di dunia anak pastinya sampai menjelang pukul 11 tepatnya di semua, termasuk dengan Teras UMKM ya. Oke, pastinya masih lanjut ya dengan dunia anak, lagu-lagu anak ya. Pastinya di Nyur melambai siang. Tetap bersama kami di 88,6 Pro 4 FM Radio Suara Budaya Kawanua.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Itu dia teman perdua, teman perdua sih, sahabat budaya ya, Tasya aku anak Indonesia ya, di dunia anak dan lagu-lagu anak ya. Oke, sahabat budaya, sampai di sini dulu dunia anak ya, di mana silahkan seputar lagu-lagu anak untuk anda semua ya. Hampir 1 jam ke depan ini nanti sebentar, di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti bakal ada teras UMKM. Biasanya ada topik yang tolong mau baca cerita sebentar, tapi sekarang ya, di hari libur seperti ini ya, informasi seputar UMKM aja yang bakal update untuk semua ya, sampai menjelang pukul 12 tepat nanti. Masih dengan Nyong Rizla di Nyiur Melambai Siang.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, jidul. Nah, nonton Dumuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
3: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabar ya, Pak. Tapi saya tidak berpenang beri. Apa-apa jalan ini, karena jalan kau. Kau berangkat yang tak dapat ini, supaya saya dapat jalan. Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba untuk disetari.
2: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan Johar Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
1: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan wak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dumuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang perbedaan bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa. Karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam itu dari daerah musimnya Aswin, Sayu, dia bahasa Sayu. Tapi pakem Dumuluk itu yang rajanya itu tetap pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu pakemnya kalau dia sair, berkata-kata sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenims, di pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan ya dirangkul Dumuluk itu ya ada event-event umpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan ya mereka ditampilkan itu ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dumuluk tapi perkembangan zaman sekarang anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dumuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
4: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris MPD mengungkapkan.
5: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.
2: Bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Lapan koma enam perempat FM Radio Suara Budaya Kawanua. Balik lagi masih dengan Nyong Rizla Yadi. Nyur melambai siang. Pastinya pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah ya. So masuk dengan siang hari Sabah Budaya ya. Oke, dimanapun Anda berada ya, semoga enjoy di hari Minggu seperti ini juga ya. Selamat beristirahat ya untuk Anda semua, karena besok adalah hari Senin ya, harinya untuk Anda semua pada bekerja, cari cuan. Mungkin di hari Minggu seperti ini yang mungkin masih pada kerja kayak Rizla ya, semangat untuk kerjanya di hari Minggu ya. Nggak ada libur ya, kayak drive online, tidak ada hari liburnya ya. Kalau mereka mau libur, libur sendiri aja ya, tidak ada tanggal merah, oke? Semoga orderan banyak untuk Anda semua drive online, mau dia itu berkendaraan motor maupun mobil juga ya. Buang tuh soy-soy pada kemarin, semoga lebih baik lagi di hari ini juga ya. Hati di jalan Anda berkendara mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan selamat ya. Citar membahana panasnya ya di siang hari ini, langit biru, awan putih ya, angin bertiup sangat kencang ya di siang hari ini ya. Nyantai dengan secangkir teh kopi panas maupun dingin juga ya. Wow, mantap pokoknya, ditemani sama cemilan, gorengan, kue kering, kue basah ya, atau snack. Wow, mantap pokoknya di siang hari ini ya. Oke, Sabah Budaya Teras UMKM, di mana bakal Rizla update aja informasi seputar UMKM Nusantara maupun juga lokal yang ada di siang hari ini juga. Oke, tetap stay tune di Perempat Imar Suara Budaya Kawanua.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: tugas kapal. Apa kata dia? Belok apa lagi?
1: Eh, Van, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut, berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
2: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
1: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
2: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
1: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
2: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka.
3: Olahraga maju, Sulut pasti boleh.

ekonomi masyarakat. Hal itu juga terlihat dalam pelaksanaan Sawan Festival 2026 yang digelar di Pantai Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Jumat tepatnya di tanggal 22 Mei ya. Kegiatan ini juga bagian dari upaya memperkuat identitas budaya daerah melalui kolaborasi seni, tradisi, dan pemberdayaan masyarakat ya. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan festival pelaksanaan kecamatan merupakan gagasan Bupati Buleleng yang dirancang bukan hanya menghadirkan ya hiburan bagi masyarakat. Festival ini juga diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat menampilkan kreativitas serta mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah ya. Menurut Supriyatna, Kecamatan Sawan selama ini dikenal sebagai salah satu pusat kekuatan seni dan budaya di Kabupaten Buleleng ya. Berbagai warisan budaya tumbuh dan berkembang di wilayah ini juga, mulai dari seni tari, seni karawitan, hingga kerajinan gemelang khas Buleleng. Potensi ini juga dinilai perlu terus dijaga agar tidak tergerus perkembangan zaman ya. Sementara itu juga Aiketut Cantiana menjelaskan Sawan Festival 2026 berlangsung selama 3 hari mulai 22 sampai hari ini ya, dengan mengangkat tema Manggosanaken Budaya. Tema ini juga mengandung makna menjaga, melestarikan, dan mempertahankan adat, seni, serta budaya lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat ya. Nah, berbagai kegiatan turut ditampilkan dalam festival ini juga, mulai dari lomba penjor hias, parade gebungan, lomba nyurat aksara Bali, lomba menggambar dan mewarnai, hingga pertunjukan kolaborasi seni. Satu penampilan yang menjadi perhatian masyarakat adalah kolaborasi tari Terununa Jaya dari desa Jagaraga dengan legong pengelep ya dari desa Menyalih ya. Nah, sebanyak 14 desa di Kecamatan Sawan turut ambil bagian melalui keterlibatan pelaku usaha dan UMKM lokal yang meramaikan festival. Kehadiran UMKM dinilai memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat serta membuka peluang promosi produk lokal kepada pengunjung. Dan pemerintah Kabupaten Buleleng berharap festival semacam ini mampu memperkuat pelestarian budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu nggak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda. Dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu Pan de Muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Kerajinan bambu merupakan sebuah seni yang dibuat dari batang tanaman bambu yang memiliki daya tahan lama dan ramah lingkungan. Kerajinan dari bambu ini menghasilkan berbagai produk seperti nyaman, cindera mata, perabotan rumah tangga ya, mainan anak-anak, dan masih banyak lagi ya. Pelaku UMKM kerajinan bambu asal Banda Aceh ini, Atriani, membuktikan bahwa produk tradisional berbahan bambu mampu menembus pasar internasional ya. Owner Atri kerajinan bambu itu mengaku pernah diundang ke Songlah ya Thailand sebagai infrastruktur anyaman bambu selama 15 hari. Atriani mengatakan dirinya mengajarkan langsung proses pembuatan anyaman mulai dari memotong bambu hingga menjadi produk jadi ya. Ia juga menceritakan awalnya hanya membuat kerajinan dari rumah sejak duduk di bangku SMP pada tahun 95. Dan kini usahanya berkembang hingga memiliki 3 toko di Banda Aceh dengan puluhan jenis produk anyaman. Bambu ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mendukung gerakan ramah lingkungan karena hampir seluruh bagian bambu dapat dimanfaatkan kembali ya. Nah, proses pengolahan bambu membutuhkan ketelitanan ya, terutama saat memilih bambu yang tidak terlalu muda maupun terlalu tua agar hasil anyaman lebih kuat dan tahan lama. Selain itu juga memproduksi kerajinan, dirinya juga aktif membina masyarakat dan warga binaan di rumah tahanan. Saat ini juga Atri kerajinan bambu memiliki sekitar 70 inovasi produk mulai dari tampi, tas, lampu hias, hampers hingga tempat penyimpanan berbahan bambu ya. Oke, cukuplah sampai di sini Teras UMKM ya. Nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti bakal ada acara request Torang Deng Torang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, Tradisi Budaya dari Masyarakat Suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi kemudian pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong. Dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki, ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam skala kecil, kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung tunggu amita, satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
2: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicaranya. Sudah lama datang kami ini, kami disuruh keluarga A, B, C untuk mengundang Bapak Ibu dalam acara memperlihatkan jujuran sekaligus melaksanakan upacara adat kita. Nah, jadi artinya sebelum pelaksanaan undangan sudah tahu apa yang akan dilakukan.
1: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
2: Keliling sampai 3 kali putaran. Ini yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan ruang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Enggak juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
3: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
2: Iya, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita enggak punya target,
3: gitu.
2: Ya, semampu kita.
1: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
2: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi ini

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya lain.

0: Nyur melambai siap.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
2: Pro4 FM, suara budaya Kawanoa.
3: Torang, deng torang, torang semua sama dengan acara request ya, pastinya di siang hari ini ya. Masih bagi-bagi tujuh, cuaca di Kota Manado siang hari ini ya, sangat panas banget ya. Angin bertiup kencang juga, udaranya sangat sejuk juga ya. Untuk semua yang mau pada tidur siang, oke dipersilakan ya, tapi harus kasih menyala kipas full ya. Kalau punya kipas, kalau nggak punya pastinya mohon bersabar ya. Ambil dos Jo, kumpah kipas sendiri ya. Kalau yang untungnya ada AC, wow, lengkap pokoknya. Kalau AC ya pastinya gak bisa merasakan hawa panas di luar ya, ruangan pastinya. Oke, okay? Jangan lupa makan siang karena pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah sama budaya ya. Lepas perlengkapan pekerjaan yang mungkin masih berlanjut, masih bekerja di hari Minggu ya. Saatnya beristirahat makan siang. Baru habis Anda makan siang, suka nyang, lanjut lagi untuk aktivitas Anda semua di siang hari ini ya. Oke, okay. Acara Torang dan Torang, pastinya cari request lagu Pop Manado apa yang Rizla mau puterin untuk Anda. Yuk, merapat di Pop Manado. Request sekarang juga sampai menjelang pukul 2 siang nanti di 0853-4241928. Tagantung Patah, Gunawan featuring sama Ning Simbalah.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Rompat, suara budaya Nusantara.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

yang sering gunakan aplikasi TokTok ya, siapa yang gak tahu lagu barusan tadi ya, Mulu Rica Rica ya dari Eina ya Kawatak. Oke, sahabat budaya masih dengan request lagu ya di acara Torang Deng Torang. Selamat siang Bapak Ganteng Pak Risla, Torang Deng Torang ini dengan Ibu Jusje dari Perum Gria Rizki, Kolongan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Ya lengkap banget ya. Mau request lagu dengan judul lagu Terlalu Saki Kita Pi Hati yang menyanyi katanya Koni Maria Mamahit ya. Mau kirim buat Ibu Lina Warung Kapas. Halo selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Kang Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusje. Selamat pada dengar Jona Ibu Lina, semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Risla. Thanks nih, Torang Deng Torang, God bless you. Oke, selamat menikmati hari libur untuk Ibu Jusje ya di siang hari ini dan selamat istirahat juga. Oke. Vero Tinggogoy katanya request lagu Gagah Bukan Jaminan. Salam buat Yulita Rompas, Melani Wonasa, and Kristianus Rame ya. Moga and sehat-sehat Abang Risla, makasih by Vero Tinggogoy. Oke, makasih banyak ya Vero Tinggogoy sudah bergabung di acara request ya Torang Deng Torang ya. Selamat menikmati hari libur di hari Minggu ya. Semoga ada sehat-sehat jo ya dan enjoy terus untuk Vero maupun juga Ibu Jusje. Badengar Prompat FM Radio di mana aja kapan aja saat ini juga.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah, sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar, hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian sembilan putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ibu Jusje maupun juga Pak Vero, Risa Soputar ya, requestan Anda berdua di acara Request Orang, Deng Torang ya. Masih punya banyak waktu, banyak playlistnya, Promotif Manado, lagu pop Manado ya, yang mau rapat di acara Request Orang, Deng Torang. Yuk, di Promotif Manado 0853 424 1928.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Rie. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet, perlu orang mau belajar.
0: Uduh, mantap kok, Mang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah, no?
1: Sama, kita, Le. Sekarang kan sebanyak perkembangan. Digital sampai di desa, jadi anak-anak di desa mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu, no, pada orang.
1: So, itu, no. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, saat ini juga ya, Risla masih batunggu untuk Anda semua yang mau gabung. Yuk merapat di Propertif Manado di acara request ya. Torang deng torang, pastinya lagu pop Manado ya. Oke, yang mungkin di hari Minggu seperti ini lagi menikmati ya suasana sama keluarga, apalagi traveling ya ke tempat-tempat destinasi wisata kayak pantai, kolam renang ya, maupun juga destinasi wisata adat begitu, sahabat budaya. Di hari Minggu seperti ini sangat cocok banget ya, pokoknya apalagi di cuaca secerah Risla Pehati untuk Batamang sahabat budaya di nyiur melambai siang. Waduh. Oke, pokoknya Risla tunggu untuk Anda semua sampai menjelang pukul 2 siang nanti di acara request Torang dan Torang 0853 42 400 928.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam. Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
1: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
1: Untuk penyebutan yang sekarang umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Huwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Pilo.
2: So, Balian tuh mulai diadam tuh, Pak. Karena kisahnya bahari itu sejarah orang Toha tuh kadang ada nang siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan? Turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubuda Misa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
3: Kita bahabaran lakiam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Ti Hawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
4: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih. Ini nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut arwah sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Tetap sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
4: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada tu raja kawasa ujuk kita nang menguasai kumi dan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
5: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allah Rasulnya Muhammad. Allahumma inna wa awamir kum. Nah, itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Itu dia krepek ya, keripik maksudnya ya, kota tinituan ya. Pastinya kalau orang bilang kota tinituan karena Manado itu adalah kota tinituan, Tebu Bale maksudnya seperti itu. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya, sepukul 1 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih dengan acara request ya, torang dan torang yang mau gabung merapat ya di 0534240928. Terus masih buat tunggu ya sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Siapa suruh datang Jakarta Pop Manado Remix.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Bud,
1: Hmm?
0: akhir-akhir ini hujan deras terus ya. Aku jadi khawatir nanti kalau terjadi banjir.
2: Iya, Sa. Tapi kita jangan cuma khawatir. Kita harus siap. Kamu sudah tahu jalur evakuasi di lingkungan kita?
0: Sebenarnya sih belum terlalu paham.
2: Itu penting sekali, Bu Reza. Kesiapsiagaan bisa menyelamatkan nyawa. Setiap warga harus tahu jalur evakuasi dan titik kumpul.
0: Selain itu, apa lagi yang perlu kita siapkan?
2: Ya, siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dan dokumen penting. Dan jangan lupa, selalu ikuti informasi resmi dari pemerintah atau petugas terkait.
3: Bencana bisa datang kapan saja. Dengan kesiapsiagaan, kita bisa mengurangi resiko dan melindungi keluarga.
2: Ayo, mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.
3: Kesiapsiagaan hari ini, keselamatan untuk masa depan. Mari bersama siap siaga menghadapi bencana.
4: Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Di mana aja, kapan aja, sahabat budaya, Anda bisa mendengar program 4 ya, Manado, maupun juga program 4 di seluruh Indonesia ya, melalui aplikasi R Digital ya. Anda saat ini juga menggunakan handphone Android bisa download secara gratis Google Play Store, kalau iPhone itu di App Store ya, secara gratis juga. Oke, okay? Bukan cuma Pro 4 Manado maupun juga Pro 4 seluruh Indonesia, Anda bisa mendengar program 1, 2 ya, maupun juga Pro 3 Jakarta, Voice of Siara Luar Negeri bisa mendengar melalui aplikasi R Digital ya. Dan di situ ada podcast Sahabat Budaya maupun juga perkiraan cuaca ya, informasi lalu lintas, update informasi juga di situ ya. Pokoknya lengkap banget ya untuk Anda semua mendengar dan lihat dan juga bisa tonton melalui R Digital, RNet juga di situ Sahabat Budaya ya. Dulu aja sekarang juga, bukan cuma R Digital, audio streaming juga standby di ri.co.id.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos, terkir ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti aku ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau repa pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

Itu dia sahabat budaya cinta di Woloan ya, dua kembar. Oke, sahabat budaya, makasih banyak sudah gabung di acara request ya. Torang dan Torang edisi siang hari ini juga ya. Nanti Anda bisa ikutan lagi di acara request ya di sore hari sama teman penyiar lainnya ya. Makasih banyak yang sudah gabung ya. Nanti sebentar di pukul 2 siang sampai menjelang pukul 3 sore nanti nyur malam siang bakal setelah update ada informasi untuk semua ya. Dan pastinya lah kualitas banget yang bakal setelah hadirkan untuk Anda semua di mana ayo di nyur malam siang tetap bersama kami di 88,6 Prompat FM Suara Budaya Kawanua.

0: Kompas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di kunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Dan tadi itu kisahnya tentang air. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu hutang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau, ada anradi penuhannya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
2: Dibakui artinya hutang gitu nih, hutang kesalahan ada, diakui dia mau sigar, sudah sigar kita janji dulu lah, kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam dia mau sigar kita adakan seperti petang air barago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya itu sigar, pejangan. Bila ini sigar kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke petang ayan. Itu petang ayan itu sebenarnya menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangin ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang Balian melakukan ritual batang air. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tadi, karena di situ sakitnya Pak. Itu nang di habis diambil sidin kalau dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rapi kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lem tadi yang di Julung Kepatanti itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit. Jadi dikucup diambil ini. Ini penabusi artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nena. Bahwa ini penabusi pengkhotbah. Jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang air.
3: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu pada menganuakan Pak lah. Artinya pada menanganakan ke situ Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Maka kacau oleh habis kampung ke sana Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Perompak Suara Budaya Kawanoa.
3: Masih dengan Nyong Rizla ya di Nyur melambai siang pastinya di Perompak Timur Suara Budaya Kawanoa sepukul 2 lebih 10 menit waktu ini setengah ya. Saatnya informasi yang bakal saya update tentang semua maupun juga masih dengan lalu asik banget yang bakal hadir untuk batamang sabu budaya di sepanjang Nyur melambai siang ya. Bagaimana aktivitas Anda di siang hari ini ya? Semoga lancar, aman, apalagi Anda yang menghasilkan cuan ya. Semoga banyak DP cuan di hari ini juga. Yang lagi menikmati waktu bersama keluarga tercinta, happy ya. Bersama keluarga tercinta Anda di siang hari ini, yang lagi pada mandi-mandi pantai ya, ataupun mandi-mandi kolam juga ya, jaga kulijo ya, karena siang hari ini sangat panas banget ya. Oke, sahabat budaya, jangan lupa makan siangnya ya, karena sedikit lagi mau menuju juga sore hari, jadi segera lekas menyantap makan siangnya ya. Oke, informasi yang bakal Rizla update ya, sebelum Rizla pamit undur diri juga ya di Nyur melambai siang, Terang Pada Endang ya, lagu dari Ahmad Albar, Syair Kehidupan.

0: Hai, Lawu, kemana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterain.
2: Eh, Lawu,
0: daripada anak kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari Jo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download Jo sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau, po.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Masyarakat pemilik hak ulayat pasar Urai Faisei, distri Urai Faisei, Kabupaten Waropen, sepakat menyerahkan hak ulayat kepada pemerintah Kabupaten Waropen untuk mendukung pembangunan kembali pasar yang terbakar pada 2025 yang lalu ya. Kesepakatan ini juga disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah ya, di lokasi bekas kebakaran pasar pada Sabtu kemarin ya. Pemerintah Kabupaten Waropen terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian ya. Suatu fokus pemerintah daerah saat ini ialah pembangunan kembali pasar Urai Faisei yang belum kembali difungsikan selama kurang lebih 1 tahun ya pasca kebakarannya. Salah satu pemilik hak ulayat pasar Urai Faisei ya, Beni Sawaki ya, mengatakan seluruh keluarga pemilik hak ulayat telah mencapai kesepakatan untuk menyerahkan tanah adat ya kepada pemerintah daerah agar pembangunan pasar segera dilaksanakan ya. Nah, ia berharap juga pembangunan pasar dapat segera dimulai tahun ini sehingga para pedagang tidak lagi berjual di pinggir jalan ya. Sementara itu juga Bupati Waropen Franciscus Saverius Mote menjelaskan pasar Urai Faisei ini sebelumnya dibangun oleh pemerintah daerah pada masa pemerintahan terdahulu ya. Namun pasar ini juga mengalami kebakaran menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 sehingga aktivitas perdagangan masyarakat terganggu hingga saat ini juga ya. Nah, jadi orang harapkan juga pembangunan pasar dapat selesai ya dan digunakan masyarakat pada akhir tahun 2026 ini, dan pasar itu juga nantinya diprioritaskan bagi mama-mama Papua yang selama ini berjualan di sepanjang jalan kawasan Urai Faisei.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

Itu dia sahabat budaya ya, lagu Sulawesi Barat ya, di cover oleh Anggara ya, Alona Tambus. Oke, sahabat budaya, informasi terakhir ya sebelum Risla menutup perjumpaan pastinya di Nyiur Melambai Siang nih ya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan pemerintah akan mengajukan program revitalisasi rumah adat mulai tahun depan ya. Program ini juga disiapkan untuk mendukung pelestarian rumah adat di berbagai daerah termasuk Sumatera Barat. Menbud mengatakan juga pelaksanaan revitalisasi rumah adat masih menunggu perubahan petunjuk teknis ya program pemerintah. Saat ini juga program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS masih difokuskan bagi pelaku budaya dan pekerja seni nih ya. Nah, menurut Fadlizon, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan penataan dan pemetaan rumah adat ya sebelum program revitalisasi dijalankan ya. Pendataan ini juga dilakukan untuk menentukan rumah adat yang memiliki nilai sejarah dan layak diprioritaskan ya. Oke, sahabat budaya, menutup perjumpaan, sunyi terasa ya. Semua menuju ke pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah ya. Risla mau pamit untuk Anda semua ya, undur diri. Nanti terombok udah apa lagi dengan Nyong Risla di besok pagi ya. Nanti sebentar di Nyur Malam besok ditemani sama Fanny ya. Sampai menjelang pukul 8 malam nanti. Oke, ya. Selamat menikmati hari libur untuk Anda semua di hari Minggu ya. Beristirahatlah full ya, karena besok masuk di hari Senin, harinya untuk Anda semua bekerja-bekerja mencari cuan. Oke, ya. Jaga kesehatan, salam sehat. Oke, dan Risla pamit di Nyur Melambai Siang.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita, di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sopoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Selamat sore, salam budaya. Selamat pukul apa lagi di hari Minggu, Minggu sore ini di edisi 24 Mei 2026 ya. Bu Fani hadir menemani di Nyir Melambe Sore, setelah Risa yang berteman di Nyir Melambe Siang. Dan dari jam 3 sampai jam 8 malam menemani dengan lagu-lagu Nusantara. Tolong temani awali dengan lagu Nusantara sampai jam setengah 6 ya. Kemudian di jam 4 sore nanti dengan pilihan lagu Nusantara Indo Deng Dangdut. Tolong buku dapat di acara request sore pilihan pendengar sampai jam setengah 6 ya. Dan di jam setengah 6 masuk di Nuansa Islami. Nantinya tolong akan bergabung dengan Pro 1 Manado hingga di pukul 6. Kemudian lanjut dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara akan menemani dengan lagu Pop Manado dan lagu Minahasa di Torompe Kampung. Ya, kami ulangi ya. Di pukul 18 nanti Torong masuk di Kidung Senja ya untuk lagu-lagu rohani edisi Nyur Melambe Sore Minggu sampai jam 7. Dan seperti biasa di jam 7 nanti Torong masuk di Senandung Bosam edisi hari ini ya. Tentunya lagu-lagu daerah Sulawesi Utara akan menemani. Itu dia sepanjang program Nyur Melambe Sore edisi hari ini. Dan saat ini terhadirkan dengan informasi untuk Anda yang akan hadir saat lagi. Tetap dengan orang di Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: tama. Sabi nga po, huwag niya mga nanay. Ako mga nalakang nanay niya.
1: Mudah-mudahan juga maka tarak dirinya juga. Bauntong ayah.
2: Kami awal-awal kami bina itu daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. So, kalau nya pagelaran itu diundang, orang yang sudah tahu sanggar kami meminta ini mainkan di sini. So, kadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
3: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda.

ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang Bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan Bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan sebagai desa pengrajin alat musik tradisional terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agum mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya itu dengan apa? Bitil, belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami, kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini, sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami, se-anak-anak di Sepanggung ini, itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anakku ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang Bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal. Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu

satu lagu pop versi dangdut, agak dangdut-dangdut ya, dari BCL, Wanita Terbahagia ya. Asik juga terang mendengar lagu dangdut sore ini, Sabu Budaya, mungkin sambil pikir, duh, moba makan apa Kang sore ini, deng teh atau kopi hangat. Nah, pas terang mendengar lagu-lagu enak daerah, sambil duduk-duduk santai sore ini, mau seperti biasa duduk di muka rumah ya, kong sambil nikmati cemilan tradisional. Sudah banyak ini Sawah Budaya zaman now ya, jadi banyak makanan-makanan yang modern ya, menu-menu kuliner modern ya, yang setuju gak Sawah Budaya kalau akan tergerus juga nih menu atau kuliner atau jajanan tradisional oleh jajanan modern saat ini. Kayaknya enggak setuju ya, karena jajanan tradisional itu punya rasa khasnya tersendiri. Jadi walaupun torang mungkin sudah punya selera baru untuk kuliner-kuliner yang modern sekarang, tapi pasti ada waktu ya, ada saatnya torang merindu makanan tradisional. Iya, secara ini kan makanan kita, makanan khas kita ya, atau jajanan khas kita, Sawah Budaya. Siapa yang so kurang hari-hari makan biasanya beli jajanan di gerai, kong kaki-kakinya mu ingat, duh, onde-onde ini jago. Iyalah, pasti orang akan suatu saat akan rindu dengan jajanan tradisional ya, kue tradisional. Jangankan rindu ya, ada juga yang pasti lebih baik makanan kuliner tradisional, cookies tradisional, cookies khas tetap kita mau cari. Nah, iyo toh, misalnya klepon atau serabi atau klepon onde-onde sama ya, beda tuh Kang. Kue cubit atau terong sini bilang panada itu no, terong mau cari tuh dia, kira deperasan yang dah top. Apalagi kalau terang menikmati sore-sore begini ya. Jadi yang mau udah sebut-sebut ada cumu-cumu tadi itu kuliner atau kue atau jajanan tradisional yang sebenarnya nyendak lekang oleh waktu ya, Sawah Budaya. Sampai sekarang masih eksis, iya. Eksisnya di pasar tradisional. Mau pagi, mau sore pasti terang mau cari ini Kang. Atau Sawah Budaya mau suka cireng. Nah, ini nyendak susah, ini kukis-kukis ini ya susah mau kreasikan. Bisa coba di rumah atau Sawah Budaya, aduh, yuk Kang suka makan cireng ini racik jo Sawah Budaya perlu minum sore ini ya, panada atau onde-onde cucur. Nah itu dia ya yang jajanan tradisional yang tidak lekang oleh waktu. Nah kalau Sawah Budaya, favoritnya Sawah Budaya kue tradisional yang mana selain yang tadi Wawu sebutkan? Mungkin bisa jadi pilihan minum sore ini sambil torang temani dengan lagu-lagu enak daerah. Sampai jam 5:30 sore nanti. Nanti di jam 4 juga Sawah Budaya, torang baku dapat di acara request sore ya. Nanti yang mau bergabung sabantar untuk request lagu bisa siapkan jo dengan salam-salam. Dan jangan kemana-mana, tetap dengan torang terus di Prompat Suara Budaya Kawan Wah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Selamat sore sahabat budaya, terang berjumpa lagi di pilihan pendengar untuk acara request sore saat ini ya. Sahabat budaya yang ingin bergabung sudah bisa gabung lagi dengan torang di Perempat Manado. Silakan bisa lewat chat WhatsApp atau SMS di 0853424928 ya. Pilihan lagu sore hari ini lagu daerah, lagu dangdut dan lagu Indo ya. Jadi sahabat budaya bisa request tiga pilihan ini, silakan mau pilihan lagu apa. Dan juga salam-salamnya di chat WhatsApp, SMS atau di line telepon 0853424928 ya. Sambil Wafan ini menyapa kembali nih sahabat budaya, selamat sore, apa kabar? Semoga ada baik-baik kabar, ada sehat-sehat semua. Yang ada di Bitung, mulai dari Bitung, di Minut, di Manado dan sekitarnya, di Tomohon, di Tondano, di Minsel, sahabat budaya di Mitra, sahabat budaya di Bolmong Raya, Bolmut dan sekitarnya ya. Salam sehat, salam budaya, salam kompak selalu. Oke, karena sudah ada yang bergabung, jadi langsung coba semua baca ya yang sudah bergabung request sore hari ini. Dari Jennifer Siregar, selamat sore di Likupang Kampung Jennifer Sigar, iya salah, mohon maaf nih salah cumu, di Kampung Ambong, Likupang Kampung Ambong. Salam buat Basir Maudub, Palen Angri, Bapak Nelman Sarilama yang lagi badengar di Pantai Bolang ya. Sekali lagi dari Jennifer Sigar di Likupang Kampung Ambong, mau salam buat Basir Maudub, Palen Angri, Bapak Nelman Sarilama yang lagi badengar di Pantai Bolang. Semoga terhibur ya, dan yang tugas makasih Tuhan memberkati ya. Ya terima kasih ya Jennifer sudah gabung sore ini. Yang wow funny di pilihan pendengar Perempat Manado. Oh iya, lagu dang yang mau request lagu ini, nanti wow tunggu ya pilihan lagu apa Jennifer mau request, nanti mau disiapkan. Masih di chat WhatsApp, selamat sore, minta lagu Pariban dari Jakarta. Kirim buat Sis Julita, Nona Heni, dan orang Rera dari Bung Semi Senduk di Rera Tondano. Oke, terima kasih. Kak Semi di Rera yang so gabung lagi ya di Pilpen lewat chat WhatsApp. Oke, itu dia yang mau baca di kesempatan request ini. Kembali kebersamaan kita di acara Pilpen, yang mau gabung mau tunggu di chat WhatsApp atau di SMS 0853424928.

0: Mekare dengan pendengar. Cincin kawin yang
1: kita lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam,
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Oke, balik lagi di Pilpen. Untuk request saat ini kembali mau baca yang sudah bergabung di chat WhatsApp. Ada Ko Aso di Maumbi. Selamat sore Ko Aso, selamat baku apa lagi. Mau request lagu Selaka Aku dari Panbers, oke. Lagu Wow So Siap ya. Untuk semua pendengar perempat yang setia, ada kiriman lagu dari Ko Aso di Maumbi. Makasih banyak Ko Aso, so gabung di Pilpen edisi hari ini ya. Lanjut lagi ada Ibu Melani di Wonasa, selamat sore Ibu Melani. Request lagu Dolo Dolo. Kirim salam buat Julita Rompas, Pak Vero, dan Ibu Ratna. Sore semua, salam manis dan kompak selalu. Buat Cici yang tugas, makasih. Ya, sama-sama. Ibu Melani di Wonasa ya. Lagu Dolo Dolo. Ya, nanti Wow siapkan untuk diputarkan. Oke, mungkin itu dulu yang bergabung di kesempatan ini. Ya, masih di chat WhatsApp ya. Yang Wow sudah bacakan tadi. Sudah bergabung ada Ko Aso dan juga Ibu Melani di Wonasa. Yang mau bahas-bahas salamnya, Wow tunggu masih ada kesempatan lagi. Sampai di jam 5:30 sore acara request Pilpen. Jadi gabung Jo, baik di chat WhatsApp atau di SMS di 0853 42 400 928.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Selamat sore dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita
2: lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanu.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kok kan takut ke lobah kok. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lobah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tu tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lobah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga. Elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau. Gak bersialo batang sejauh beli. Dan sebal tak umit bayi yang kotak sampai loket. Dan siada siula gerang. Hancang siula beli di daun silan layang pucuk. Tiamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa panjatkan dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyo sedulur dino. Malam hari itu mari diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar sinilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen, itu Bu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apakan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglimus Hutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang udah mada nenek mama sih dulu kan, berkabila bersama, mau bau onge keluang, itu siapa mau menobang di dondong si kubah bau dulu. Ambo anak buah ambo yang menobang, kebayu mau kubah bau, sebatangnya, sama bakayu dulu kan, masuk dulu kan, padahal. Bapak ayu si kubah bau.

Penombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

Oke, selalu budaya terasa menemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara, lagu Indo dan pilihan lagu lainnya di pilihan pendengar dari jam 4 sore sampai jam 5 solo B 29 menit waktu Indonesia Tengah. Satu lagu Joget Tobelo Babu Jubuju akhirnya menjadi akhir kebersamaan kita di Request Sore edisi hari ini. Makasih banyak semua yang sobat gabung di acara Request Sore. Nanti berjumpa lagi di acara Request Malam sebentar, lanjut di New Rumah Malam ya. Kalau ada yang belum gabung atau mau suka gabung lagi, nanti ada acara Request Malam lagi sebentar di Perempat Manado di jam 9 malam ya. Saatnya di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah, termasuk di religi Islami. Kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk selalu budaya kaum muslim dan kaum muslimah, sambil menunggu azan maghrib untuk hari ini dikumandangkan di wilayah Manado dan sekitarnya sebentar ya. Untuk itu tetap dan torang di Perempat Suara Budaya Kawanwa.

Rasulullah SAW murra alaihi bi janazatin faqala mustarih wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu? Qala al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواء. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang beristirahat dan siapa yang darinya beristirahat? Beliau bersabda, hamba yang mukmin beristirahat dari kelelahan dunia dan kepenatannya menuju rahmat Allah, sedangkan hamba yang fajir beristirahat darinya para hamba negeri-negeri pepohonan dan binatang.

kerusakan di lautan dan di daratan akibat perbuatan manusia, kata Ibnu Abbas, artinya akibat dosa-dosa mereka. Karena dosa itu menyakiti apa yang ada di muka bumi. Dosa itu menyakiti pepohonan, dosa itu menyakiti binatang-binatang, dosa itu menyakiti ya awan dan yang lainnya. Bukankah ya Abi, Hajar Aswad pertama kali diturunkan itu putih, sawadat khotaya bani Adam, dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam.

yang tamal dan jimatnya sebagai pemberi rezekinya, dan memiliki keyakinan penuh bahwa lapangnya rezeki gara-gara cincin yang ada di tangannya, gara-gara kris yang ada di rumahnya, yang ia mandikan dan beri parfum setiap malam Jumat Kliwon. Pikir sedikit. Keyakinan kita yang sampai kepada perbuatan syirik, adanya sesuatu yang mengatur di permukaan bumi selain Allah, adanya yang mendapat rezeki selain Allah, adanya yang menolak diri kita dari para bahaya selain Allah, adanya yang mendapat manfaat selain Allah, dan ini semua akidah syirik.

0: yang besar, nenek moyangnya dosa, ada gak sih?
1: Karena kalau kita di sini, dua hal yang tidak bisa tersesatkan dalam masyarakat. Perintah kepada Tauhid, artinya larangan kepada syirik.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, ah kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

muslimin dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Mawar, sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah, karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
2: Siang, Bang.
3: Siang.
2: Bagaimana? Mau ketemu Bribda Rahel, Bang.
3: Oh, dia ada di ruangan. Kok tahu dia di ruangan di belakang, dong?
2: Iya,
3: baik sudah. Silakan.
4: Masuk.
2: Pagi, Bu.
4: Kakak, mari silakan masuk.
1: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya. Sebagai petugas penegak hukum, dirinya harus profesional. Namun sesekali air mata tak mampu ia bendung mendengar penjelasan dan tangis korban. Pada kenyataannya, bukan saja korban dan orang tuanya yang merasa terpukul dari kejadian itu. Tangis itu juga pecah dari pelaku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tekanan sosial dari sekitar tak saja tatapan sinis, namun juga hujatan terus menghampiri pelaku. Satu beban besar jadi tanda tanya pelaku. Apakah dirinya masih pantas dan dapat diterima lingkungan sekitar setelah bebas nanti?
5: Setelah kita mendapat laporan, kita minta keterangan. Apakah dikasih uang menjanjikan sesuatu atau tidak? Karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita, kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, iya sangat menyesal. Setelah ditahan 20 hari di sel, pasti ada rasa penyesalan, kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa dia lakukan. Untuk rasa penyesalan tetap pasti ada.
1: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Bovendigul tidak tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Sosialisasi gencar dilakukan menyuarakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait kasus yang menimpa Mawar, juga tak luput dari pelayanannya. Pendampingan dari pihak kepolisian, medis, hingga rohaniawan yang tergabung dalam P2TPA mutlak diberikan. Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
6: Prima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus. Itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya oleh kami sendiri, di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma. Karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini, kalau tidak didampingi, itu traumanya berkepanjangan. Memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog, ya, khusus untuk anak. Sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini. Sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini menurut kami sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten. Tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik, ya. Bagaikan fenomena, artinya gunung es, yang tampak yang sedikit yang kami tahu. Sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
7: Pasien selanjutnya.
1: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali. Yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, bahkan kemungkinan terburuk, Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin. Karena seumur hidup, catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat, bantu pulihkan korban.
5: Yang pasti kondisi fisik dan psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu, anak ini cenderung mengurung diri. Karena gini, pada waktu kejadian, dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri, tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa. Enggak, dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada, apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu, usia 8-9 tahun kan dia sudah paham, dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia tidak akan lupa.

0: Menjadi pendengar yang baik itu yang selalu diposisikan Pendeta Romano selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah, butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu, menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar, katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia kamu harus memaafkan. Tidak. Kan itu justru akan membuat dia semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan terus saya dipaksa harus memaafkan. Ini terlalu sulit untuk saya. Malah dia punya traumanya itu akan bertambah. Kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup, manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya, kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.

0: Nyur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Baik, Suara Budaya masih di Nyur melambai sore dan setelah terang mengikuti nuansa islami untuk lagu-lagu islami ya, sudah kami hadirkan di jam 5:30 sampai jam 6. Juga azan maghrib yang dikumandangkan hari ini di jam 17.43 menit tadi untuk jam dan sekitarnya. Ya, dan lanjut di Suara Budaya untuk Nyur melambai sore edisi Minggu di jam 18. Terus masuk pada Kidung Senja ya. Untuk Kidung Senja saat ini terus akan hadirkan lagu-lagu nuansa Kristen rohani, lagu-lagu kidung rohani, rohani Kristen ya. Di saat ini untuk Suara Budaya kaum Kristen dimanapun berada, ya akan terus hadirkan selama satu jam ke depan. Dan selanjutnya nanti di jam 7 malam untuk Senandung Bu Sami edisi hari ini sampai di jam 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengan terang terus di Perompat Suara Budaya Kawanoa.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Tumbuh Walaupun Sudah Layu karya Hadi Triwibowo adalah buku yang menceritakan keadaan kita yang mungkin pernah berada pada kondisi yang membuat kita merasa kehilangan harapan. Ada di antara dari kita yang menyerah begitu saja. Ada pula yang berusaha sekedarnya hingga waktu yang menentukan jalan keluarnya. Di sisi lain, ada yang berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari situasi itu. Buku ini menceritakan Joe, janda muda beranak satu, yang menjadikan harta peninggalan suaminya menjadi karya seni yang begitu mahal. Ada James, orang yang lolos dari nasib buruk karena menjalani hukuman. Ada pelaut yang terdampar di ujung dunia. Ada nenek-nenek yang mewujudkan impiannya setelah divonis dan umurnya tinggal 2 tahun lagi. Sahabat budaya, buku ini adalah tentang mereka yang bangkit dari titik paling buruk dari kehidupannya. Mereka yang melakukan usaha di luar nalar untuk keluar dari kesulitan mereka yang hidupnya tidak mengenal lelah. Demikian esensi buku karya Hadi Triwibowo diterbitkan tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Desa Kayuwiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di desa Kayuwiraya.

0: Ya, dan akhirnya Sahabat Budaya dengan Kidung Penjuruan kami hadirkan menemani Anda hingga 1 jam ya. Saat ini pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini untuk Kidung Pujian Rohani di Kidung Senja untuk New Normal Besok edisi Minggu. Saatnya termasuk di pas jam 7 dan masuk pada Senandung Bawa Sami untuk edisi Minggu. Kembali dengan lagu-lagu daerah Sangihe yang menemani Anda hingga di pengunjung New Normal Besok pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Indonesia Tengah.
2: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
3: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
2: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
3: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
4: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
3: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
2: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
5: Oh, lalu untuk di Desa Lamot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu, memang jadi petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah, jawab olah aja cap tikus. Tung, jadi sarjana.
2: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
5: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Ranolambot cuaca yang dingin. Ini cuma bapak pancing mau kasih panas tubuh atau badan. Ini bapak pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Ranolambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Ranolambot.
2: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
6: Saya Kasat Reskrim
1: Polres Minahasa, AKP Sukmowayodi Santoso, SH, SIK. Dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021, dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
2: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
2: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga Rp10.000, Rp20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
2: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

ditemani dengan lagu Daerah Sangihe. Malam ini juga akan berbagi informasi untuk soal budaya ya. Dari Tahuna, sektor kelautan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Talaut masih punya peluang besar untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini sektor pertanian bersama subsektor perkebunan dan kelautan masih jadi penopang utama produk domestik regional bruto dengan kontribusi sekitar 30%. Ini dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melangtun Hari Wolf, dalam sambutannya pada acara pembukaan Boat Race Championship 2026 di Teluk Peta pada Sabtu 23 Mei. Namun demikian, kontribusi sektor kelautan ini dinilai masih sangat kecil, yakni baru sekitar 6%. Padahal potensi sumber daya perikanan di wilayah pengolahan perairan setempat diperkirakan capai sekitar 480.000 ton ikan per tahun dalam batas pemanfaatan lestari. Artinya apabila hasil tangkapan capai 400.000 ton sekalipun, kondisi sumber daya perikanan masih tetap terjaga dan berkelanjutan. Tapi hingga saat ini pemanfaatan potensi tersebut masih tergolong rendah ya, kata Pak Wolf. Ya, menurutnya data yang tersedia menunjukkan hasil tangkapan baru berada di kisaran 19.000 ton atau kurang dari 5% dari total potensi yang ada. Selain itu, kegiatan bertema kelautan yang di perikanan, kami ulangi, kegiatan bertema kelautan dan perikanan termasuk lomba maupun event maritim dinilai jadi salah satu langkah penting dalam mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi berbasis kelautan. Dan Sekda Pawol berharap dengan adanya event Boat Race Championship 2026 selain jadi ajang kompetensi dan hiburan masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan bisa memberikan motivasi kepada para pelayan di wilayah kepulauan dan perbatasan supaya bisa semakin aktif mengembangkan sektor perikanan.

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.

Ya tentunya soal budaya, lagu-lagu Sangihe masih akan terhadirkan di Senenowo Sami edisi minggu ini ya, sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini sudah jam 19 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah ya. Sesaat lagi nanti terang akan semua lanjut di Nyurmami Malam di jam 8 sampai jam 24 tuntasnya siaran kami. Saatnya saya Evan yang bertugas sama pamit undur dari mendengar Anda. Karena sadikilnya nanti di jam 8 ada Keke Heni yang lanjut membuat temang Sawude untuk nyir malam malam edisi hari ini. Makasih banyak yang tetap setia dengan terang terus di 4 Manado. Baik yang mendengar di 88,6 FM, yang mendengarkan di 11.88 AM juga di streaming RRI Digital ya. Jangan lewatkan untuk program acara Nyir Malam Malam nanti. Tentunya ada program acara menarik yang bisa diikuti bersama. Untuk itu tetap dengan terang terus di sini dan selamat menikmati, kembali menikmati waktu Anda malam hari ini, waktu luang dan yang harus diterapkan dengan tugas dan kerjaan semangat sampai tuntasnya dan tetap kompak terus dengan Toron di 4 Manado. Sampai jumpa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asa narakalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian dirupangan yang dirupikati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, kemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Huai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Usul Balian itu mulai di Adam Tupang, karena kisahnya Bahari itu sejarah di orang Toha itu kadang ada nang siapa-siapa, kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita Mahabharat Lakyam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih. Iya nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayu yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut arwah sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai pamuka datu Raja Kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikkan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allah Rasulnya Muhammad. Allahumma inna awamikum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Kecamatan Muara Kaman, kurang lebih 120 km di Hulu Tenggarong, ada sebuah daerah yang dikenal dengan nama Danau Lipan. Meskipun bernama danau, daerah tersebut bukanlah danau seperti Danau Jempang atau Semayang, tetapi merupakan padang luas yang ditumbuhi semak dan perdu. Dan dari sinilah cerita bermula.

0: hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
1: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu wahai raja yang menjijikan. Cih.
0: Musnahlah kau Putri Aji.
1: Kau benar aku ini titisan Raja Sakti. Maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentara.

Inilah kisah legenda asal-usul Danau Lipang. Naskah karya Nur Haki. Sutradara Andri Ariscianto. Dinavasi oleh Teater Paguntaka RRI Tarakan. Selamat mengikuti.

0: Alkisah, terdapat sebuah kerajaan di sebuah tepi lautan di kota Muara Kaman Ulu yang sangat ramai dikunjungi karena kota itu terletak di tepi lautan. Kerajaan ini terkenal karena adanya seorang putri cantik jelita bernama Putri Aji Berdarah Putih. Dinamakan demikian karena bila putri ini memakan sirih, maka tampaklah air sirih itu mengalir di kerongkongannya. Keceritaan dan keanehan Putri Aji Berdarah Putih pun terdengar sampai di telinga raja. Ia kemudian langsung berangkat ke kerajaan sang putri untuk meminangnya. Tetapi sang raja Cina tidak mengetahui bahwa selain cantik jelita, sang putri juga sangat bijaksana dan pandai. Kedatangan raja Cina disambut baik. Putri menjamu sang raja dengan berbagai makanan. Pada saat makan dalam jamuannya, putri merasa jijik melihat cara sang raja menyantap makanan tanpa menggunakan tangan, melainkan langsung seperti anjing. Putri merasa tersinggung dengan tingkah sang raja karena tidak menghormati dirinya yang berada di samping sang raja. Kemudian, setelah selesai menyantap makanan dan lamaran Raja Cina diajukan, sang putri menolak dengan penuh muka.
1: Betapa hinanya seorang putri berjodoh dengan manusia yang cara makannya saja menyesap seperti binatang.
0: Penghinaan yang luar biasa itu membuat kemarahan sang raja bangkit. Selain ia telah ditolak mentah-mentah, ia juga telah dihina. Karena sangat malu dan makanya, sang raja pun menghancurkan kerajaan dan menghabiskan semua penghuni kerajaan, tak terkecuali sang putri.
2: Wahai pasukan, bersiap-siaplah kalian untuk menyerang kerajaan Putri Aji. Karena telah menghinaku dengan penghinaan yang luar biasa.
3: Baik Raja, kami siap menghancurkan kerajaan Putri Aji.
2: Wahai Putri Aji, dirimu yang memulai permusuhan ini. Maka dengan rasa malu dan murkanya diriku saat ini, kuputuskan tidak akan melihat lagi kerajaanmu bangkit.
0: Para tentara antara bala tentara Putri Aji dan Raja Cina pun mulai berperang demi menangkan keegoisan masing-masing.
2: Hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
0: Melihat pertarungan tersebut, Putri Aji mulai ketakutan. Putri Aji memikirkan cara agar Raja Cina dan bala tentaranya bisa meninggalkan kerajaannya.
1: Apa yang harus aku lakukan? Mengapa para tentaraku mulai mengurang? Aku tidak ingin dikalahkan oleh Raja Cina itu.
2: Wahai Putri Aji, mengalahlah dan tunduklah kepadaku.
1: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu, wahai raja yang menjijikkan. Cih!
0: Mendengar jawaban sang putri, Raja Cina semakin murka dan hampir membunuh semua bala tentara Putri Aji.
1: Tidak, aku tidak boleh dikalahkan oleh Raja Cina. Tapi, apa yang harus aku lakukan?
2: Musnahlah kau, Putri Aji.
0: Saat sedang berpikir, Putri Aji makan sirih.
1: Kalau benar aku ini titisan Raja Sakti, Maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentaranya.
0: Setelah mengatakan hal tersebut, bersemburlah sang putri. Semburan tersebut berubah menjadi lipan-lipan ganas.
2: Apa ini? Apa yang terjadi?
3: Raja, apa yang akan kita lakukan?
1: Lanjutkan peperangan ini. Jangan berhenti pasukanku.
4: Baik. Baik, Raja. Siap.
2: Wahai pasukanku, mari kita menyelamatkan diri dari lipan-lipan ini. Mengapa lipan-lipan ini tidak mau berhenti mengikuti kita, pasukanku?
4: Apa yang harus kita lakukan, wahai Raja?
2: Kita harus menyelamatkan diri bagaimanapun caranya.
4: Baik, Raja.
0: Lipan-lipan itu terus mengejar Raja dan pasukannya, bahkan sampai ke negeri Cina.
2: Bagaimana ini? Kita sudah diserang bahkan di kerajaan kita sendiri.
4: Apa yang harus kita lakukan, wahai Raja?
5: Tidak.
4: Raja.
0: Karena kekuatan lipan-lipan tersebut, Raja beserta pasukannya diserang dan akhirnya menjadi latang. Setelah kejadian itu, Putri Aji menghilang dengan gaib.

Demikian kisah legenda asal-usul Dangeliban. Produksi RRI Tarakan. Terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

menamakan Kampung Bahari Nusantara, pertama berdiri di daerah Sulawesi Utara yang dicanangkan TNI Angkatan Laut, di mana pemilihan Pulau Talise menjadi Kampung Bahari tidak lepas dari sejarahnya, memiliki nilai histori yang bernilai atau penting karena di lokasi pulau tersebut merupakan lokasi markas besar penjajahan di negara Indonesia oleh kolonial Belanda yang mengakui pulau tersebut sebagai pulau strategis. Sebabnya di pulau itu tempat paling cocok untuk mengawasi sejumlah kapal yang akan masuk di daerah utara NKRI, khususnya di kota Manado. Pulau Talise mempunyai keunikan karena memiliki sumber daya air tawar yang tidak pernah habis meskipun dikelilingi lautan, dan karena strategisnya pulau tersebut sehingga dijadikan kolonial Belanda kala itu untuk didirikan markas besar di pulau tersebut. Dicanangkan Talise sebagai Kampung Bahari Nusantara sejak tahun 2021 sehingga menambah jumlah destinasi wisata daerah, karena di lokasi tersebut juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat unik untuk menjadi potensi ekonomi masyarakat bermukim di tempat itu yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan.

Pulau Talise merupakan pulau kecil yang berada di Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara. Lokasi pulau tersebut ternyata merupakan

Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

0: Sahabat budaya, Formoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikutin torang pembeki rame ini acara. Kesangkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawana.
1: Nyur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawanwa.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Saat ini informasi waktu 14 menit melintas dari jam 10 malam ya. Mohon maaf sebelumnya karena siaran kami sempat terhenti karena ada sesuatu dan lain hal ya. Mudah-mudahan tidak sampai mengganggu kenyamanan satu budaya yang selalu setia dan toran di sini di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara menyalakan melalui streaming RRI Digital. Hujan masih terus mengguyur kota Manado dan sekitarnya, mungkin juga di tempat sahabat budaya yang lagi pada berkendara, tetap ekstra hati-hati ya. Mudah-mudahan bisa sampai di tujuan dengan selamat, dan juga yang lagi pada beraktivitas ngambil lembur malam hari ini, atau shift malam ya, yang sementara mendengarkan Perempat juga. Mudah-mudahan ini bisa menemani sampai di jam 12 malam nanti. Dan terampil kebersamaan sampai di jam 11 untuk request time di malam aku dapat terpotong dengan tadi ada trouble sedikit di pancar perempat ya. Mudah-mudahan juga tetap bisa menemani apapun suasana sahabat budaya. Dan sebelum ini menerima di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok perempat untuk sisa waktu yang ada. Ini punya lagu bagus dari Bria Klau untuk sahabat budaya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu nggak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Ya, dan sahabat Bria, terang saya tinggal lagu bagus yang sudah hadir ya dari penampilan mahal ini dengan Batasi Rasa ya. Kalau ada yang suka nonton filmnya ya, Ci. Berhubung saya juga suka nonton ya. Jadi senang dengan lagunya dari mahal ini dengan Batasi Rasa yang merupakan soundtrack film dari Terikat Janji juga. Soalnya saya pengagum Arya Saloka, asik. Perannya di situ gitu ya. Oke, dan sahabat budaya yang ingin bergabung silakan layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok. Untuk yang ingin bergabung di malam hari ini, mungkin ada yang ingin disapa-sapa juga. Oh iya, kayaknya siang punya ya. Aku langsung di sini ada yang mau request lagu. Ntar dulu, ini di mana yang tadi ya? Abadi, Bung Abadi underscore SP at lelaki. Aduh, kayak pada kok begini dong, lelaki pendosa. Hai host yang juga ada dua kali nih, yang cantik, yang tidak ada duanya. Aduh, request tulus, jangan cintai aku. Ah, apa adanya maksudnya, tapi terputus ya. Kirimnya buat siapa ya? Mana salam-salamnya? Oke deh, cuman pengen dengar lagunya aja kali ya. Dan ini ada siapa lagi nih? Bung Sami Senduk. Mau request lagu, mana lagunya Bung Sami? Gereja Tua ya, oke. Mau kirim salam katanya untuk Julita, Nona Virgo dan semua juga yang badengar. Ya, yang badengar kok so dua kali ini, so sama dengan Bung Abadi tadi yang-yangnya. Oke, next siapa lagi? Mawar Merah, boleh request lagu dari Ice Dores yang Ingatlah Aku. Lagu ini for yang tugas ya. Apa nih, Sami, Yamai, Abadi. Bung Yami, kok jadi Yamai sih? Oke. Okay. Ya, silakan Bung Yami, kalau mau request juga ditunggu sebentar ya. Terang ketiga lagu dulu spesial untuk sahabat budaya. Yang ada di Suaan juga, apa kabar Ibu Anda? Cime yang ada di seputaran Bitung, Ibu Sara di Banjar juga. Pak Vero yang ada di seputaran Pumorow.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan sahabat Bria saat ini sudah 47 menit melintas dari jam 10 malam. Yang mau beristirahat malam hari ini ya, selamat beristirahat. Yang sementara mendengarkan tempat tugas, kita lagi yang shift malam ataupun yang ambil lembur, dan silakan untuk sahabat Bria lagi santai-santai sambil mendengarkan perompat malam hari ini ya. Mungkin juga hujan di tempat sahabat Bria sudah udah selesai gitu ya. Saya jadi bingung baca ini. Ada juga yang mungkin hujannya masih still gitu ya, dan mungkin ada yang lebih deras dari sebelumnya ya. Tapi yang pasti tidak mengurangi minat dengar sahabat budaya mendengarkan perompat malam hari ini. Oke, dan tadi ada Bung Yami ya, katanya mau dengar lagu dari Mas Nito Wijoyo dengan Kereta Senja, tapi gak dikasih tahu nih kirimnya buat siapa. Buat siapa ya lagunya ya? Oh iya, cuma minta lagu kayaknya ya. Oke, yang lain tutup kuping ya.

Oke, kan kalau seperti biasanya ya, kalau malam hari itu Henny biasa ngangkat topik ya. Tapi karena tadi kita sudah terpotong hampir 1 jam lebih, jadi saya nggak ada topik untuk malam hari ini. Jadi langsung request lagu saja ya. Dan kebersamaan kita cuma sampai di jam 11 malam. Jadi ada satu penelpon yang ingin gabung. Oh, bukan penelpon, maksudnya per request ya.

Iya, dan selamat malam ya untuk Bro Fafa yang malam hari ini katanya mau suka dengar lagu dari Koni Maria Mamahe, Sunyana Mungkin Tora Mau Bersatu ya. Yang lagi stay masih di Taman RRI ya, kafe, Taman Kafe RRI. Orang pe Ibu Anet ya. Gak tau orang pe Ibu Ros masih ada enggak ya? Ada Wati, ada Ibu Revlin, Pak Novi ya. Ada Trapi Bu Desi masih ada enggak ya? Pokoknya semua-semua yang ada di situ ya. Enggak bisa disebut satu persatu. Pokoknya semua-semuanya ya. Dua lagu terakhir ini akan mengakhiri Trompet Kebersamaan. Ada juga Mas Nito Wijoyo dengan Kereta Senja. Oke, dan untuk grup ya, teman rasa saudara semuanya, terima kasih Sobat Tamang ya di malam hari ini. Ini pamit, dan satu jam ke depan masih ada lagu-lagu rohani pilihan tentunya yang akan menemani Sahabat Buddha sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa. Sungguh Engkau baik. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, ah kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Ru 4 FM, Suara Budaya, Kawan Nuansa.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado tidak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
2: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

Tuhan, lihatlah kerinduan hatiku. Selalu berdiam diri di hadapan-Mu, dan aku merasakan kasih-Mu.

Tuhan, tidak ada yang dapat kubanggakan di hadapan-Mu. Apabila aku merasakan ada di dalam hadirat-Mu, tidak ada yang pantas kuberikan kepada-Mu. Hanya pujian dan nyanyian yang indah untuk-Mu.

Iya, dan sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nika Rina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republika Manado program 4, Anda ikuti melalui AM 11.88 kHz dan FM 88.6 MHz. Semoga program siaran hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dari Puncak Tegala, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara sekali mereka, tetap mereka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
7: Perempat FM. Suara Budaya Kawanoa.
8: 88,6 Perempat FM Manado. Suara Budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini pastinya ya. Tora mengudara kembali Perempat FM Manado edisi tepatnya di hari Senin 25 Mei 2026 ya. Anda bakal mendengar suara dari Nyung Risla di Nyur Melambai Pagi sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Oke, pastinya dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, update informasi, lagu-lagu asik banget ya, yang bakal diseladirkan untuk Anda semua di sepanjang Nyur Melambai Pagi sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Oke, pastinya Perempatif Manado, Hikmah Pagi, lagu-lagu rohani yang bakal diseladirkan untuk Anda semua sebelum Risla ajak untuk Anda semua mendengar Mutiara Pagi, Risla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado. Tetap bersama kami di Perempatif Manado Suara Budaya Kawanoa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebelas delapan AM.

Oke, sahabat budaya, pastinya Marijo terang sama-sama mendengar Mutiara Pagi, di mana Rizla bakal relay ke Persatu RRI Manado. Nanti terang bakal balik lagi ya, di Nyiur Mulambai Pagi, Perumpatif Manado, di pukul 6 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Oke? Okay?

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sudaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mulia dan agunglah Engkau, ya Allah, firman kebenaran kami telah siap membaca dan merenungkannya. Biar kiranya menjadi sukacita bagi kami untuk melanjutkan tugas kami dan kami hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari buka Alkitab. Injil dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 145, ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Sekali lagi, Kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 145, ayat 14 hingga ayat yang ke-17, saya bacakan bagi kita. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Tuhan adil dan penuh kasih. Tuhan adil dan penuh kasih. Itulah tema kita hari ini. Tuhan sungguh teramat sangat ajaib. Sulit menggambarkan bagaimana kemahakuasaan sekaligus kasih-Nya yang sungguh mulia dan tak terbatas bagi manusia. Dalam segala kelemahan manusia, tangan kasih-Nya terulur dengan tulus dalam kesetiaan. Ia tidak membiarkan orang yang jatuh terkulai dalam ketidakberdayaannya. Karena Dia sangat peduli dan penuh kasih kepada yang lemah dan menderita. Mereka yang tertunduk dalam kesengsaraan-Nya, diangkat-Nya. Allah terlalu amat baik bagi kita umat ciptaan dan buatan tangan-Nya. Siapa saja yang jatuh terkulai, ditegakkan-Nya. Tidak dibiarkan-Nya anak-anak-Nya sengsara. Karena kasih-Nya melebihi manusia mengasihi diri-Nya sendiri. Karena Tuhan tahu siapa kita dalam kelemahan kita. Dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Maka Dia selalu melakukan yang paling baik untuk kita. Maka kehadiran Tuhan selalu dinanti oleh manusia yang mengasihi Dia. Karena manusia menggantung hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tahu kelemahan dan keterbatasan manusia. Maka tak dibiarkan sendiri kita manusia. Dia selalu menjadi penopang penolong hidup kita yang sejati. Dia selalu punya rancangan yang terbaik untuk manusia. Dia menyediakan segala sesuatu kepada manusia yang paling baik. Orang yang menantikan-Nya dikaruniakan kelegaan, kesukacitaan, dan kebahagiaan. Dipenuhi semua kebutuhan hidup umat-Nya. Diberi kepada mereka makanan tepat pada waktunya. Orang-orang yang berjeri lelah di dalam Dia diberkati selamanya secara ajaib. Tuhan selalu membuka tangan untuk setiap orang yang mencari Dia. Bermohon pada-Nya dan terus berseru serta berserah pada-Nya. Itu juga yang dirasakan dan dialami oleh Raja Daud. Baik sebelum jadi raja maupun ketika dia sudah menjadi raja. Dalam suasana apapun, baik susah maupun duka. Dalam senang maupun tegang. Daud merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Bahwa setiap orang yang hidup setia dan taat pada-Nya tidak dibiarkan sendiri. Allah selalu menopangnya. Allah selalu menjaga dan melindungi. Dan Tuhan menyediakan segala yang diperlukan Daud tepat dan indah pada waktu. Demikian juga pertolongan dan perlindungan Tuhan tetap datang tepat waktu. Kalau dia terancam, Tuhan pasti menolong. Daud menyaksikan bahwa hidupnya hanya karena Tuhan. Dia boleh seperti itu sepenuhnya karena Tuhan. Meski dia diperlakukan tidak adil bahkan diancam oleh musuh-musuhnya. Tapi Tuhan membela dia. Tuhan pelindungnya. Tuhan maha adil. Siapa yang menyerang orang lemah akan mendapatkan ganjaran. Tuhan akan menghukum siapa yang menindas orang yang tertindas dan lemah tak berdaya. Daud mendapatkan perlakuan yang adil dari Tuhan. Sebab Allah maha adil seperti Daud, jika kita umat-Nya terus setia dan taat kepada-Nya, maka Dialah yang akan membela kita dan keadilan dan keagungan-Nya nyata. Sebab Dia selalu mengendaki yang baik bagi semua orang. Sebaliknya, semua orang harus saling mengasihi karena Tuhan adil. Dalam segala jalannya dan penuh kasih setia kepada semua orang. Dalam perbuatannya kepada semua orang. Ya, karena Tuhan berlaku adil kepada semua orang. Bahkan kepada segala yang dijadikan-Nya. Dia adil dan penuh kasih setia.
Pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan adalah penolong yang teguh ketika kita jatuh. Tak dibiarkan sampai tergeletak, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, apalagi membiarkan kita menderita dan sengsara. Dia adalah pembela kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang terbaik dan tepat serta indah pada waktunya. Tuhan juga Maha Adil. Ketika kita diperlakukan tidak adil, maka Dia akan membela kita. Dia pasti menegakkan kita dan membangkitkan kita dari keterpurukan karena Dia penuh kasih setia. Karena itu datanglah padanya, hiduplah takut akan Tuhan, setia padanya. Sebab tanda ucapan syukur kita kepada Allah adalah hidup setia, melakukan semua kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Kompas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Jauh itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu zaman tahun berapa ya, tahun 80-an itu belum lahir ya.
2: Generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang. Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya,
1: di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah, terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar sendiri lukisan itu besar.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya berada di dalam suara saya, apa-apa.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Pro4 Suara Budaya Kawanoa.
1: Pro4 FM Manado Suara Budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya yang so stay tune di frekuensi kami maupun juga AM kami ataupun juga badengar melalui air digital audio streaming di rri.co.id ya. Yeah. Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat, baik-baik aja dan enjoy terus dengerin Pro4 FM Manado di mana aja kapan aja saat ini juga ya. Yeah. Semoga Anda yang so bangun di pagi hari ini ya. Yeah. Lancar untuk aktivitas yang mungkin ya beberapa menit maupun juga beberapa jam ke depan mau Anda jalani juga di pagi hari ini ya. Semoga lancar dan banyak berkat di pagi hari ini, amin. Jangan lupa ya kopi dulu supaya semangat untuk Anda baku gas untuk mengerjakan pekerjaan yang mungkin beberapa jam lagi bakal Anda lakukan ya. Semoga hari ini juga orang semua pe hati tetap happy terus ya, amin. Dan semoga rezeki datang nyandak putus-putus juga di hari ini ya. Nah, yang masih pada sakit Rizla doakan ataupun juga Toran doakan semua ya, cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Jangan lupa sarapan paginya ya, dan jangan lupa juga untuk aktivitas olahraganya ya. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, update informasi lalu asik banget yang bakal Rizla hadirkan untuk Anda semua ya di Nyur Melambai Pagi ini juga ya. Oke. Okay. Sulut pagi ya, informasi seputar sulut terkini yang bakal Rizla update untuk Anda semua ya sampai menjelang pukul 8 tepat nanti panjang ya. Informasi yang bakal Rizla bagikan untuk Anda semua ya di sulut pagi ini juga. Oke, okay. Torang Badendang ya. Lagu dari duo kembar ya, Gaga Melantai. Ai lagu Manado.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Bangun Joh, sahabat budaya, so pagi ini ya, saatnya untuk memulai aktivitas apapun itu ya, terkhusus untuk Anda semua yang mau menghasilkan cuan juga ya. Semoga juga semua urusan Anda semua di hari ini ya, dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin. Oke, sahabat budaya, Pesta Rakyat penutupan hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Minahasa Tenggara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kelurahan Tosuraya Barat, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara pada Sabtu, tepatnya di tanggal 23 Mei. Nah, mengusung tema Bangun Maju Bersama Menuju Minahasa Tenggara Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkompeten ya. Perayaan ini juga dihadiri ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan untuk menyaksikan rangkaian acara hiburan sekaligus momentum refleksi perjalanan pembangunan daerah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli bersama istri, Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Freddy Tuda bersama istri, jajaran pejabat daerah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat ya. Dukungan terhadap pemerintah daerah juga ditunjuk unsur TNI melalui kehadiran PGS dan Ramil 1302. 11 Ratahan Johan Pukoliwutang yang hadir mewakili Dandim 1302 Minahasa Bonaventura Ageng FS. Nah, rangkaian acara ini diawali dengan pemutaran film dokumentasi penghargaan dan capaian prestasi Kabupaten Minahasa Tenggara ya, dilanjutkan dengan persembahan lagu daerah, penyerahan sertifikat penghargaan atas prestasi daerah, pembagian hadiah lomba, pemotongan tumpeng, doa bersama hingga ramatama. Suasana kebersamaan tampak mewarnai jalannya kegiatan dengan masyarakat antusias juga mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai. Puncak peringatan HUT ke-19 Kabupaten Minahasa Tenggara berlangsung tertib dan lancar ya. Kehadiran berbagai unsur termasuk TNI dinilai semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah menuju Minahasa Tenggara yang mandiri, sejahtera, dan berdaya asing.

0: Hai Wawu, tumben anak ini biasa tak jelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos, terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro Ampa, Banas
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Emang, anda lihat baik ini enggak?
2: Oh, di Endi ini enggak ada hambak dia. Kurang ada minum-minum terus. Kenapa sih, so? Ini mau pusing bagi kita.

0: Oh, lupa tuh dulu kan?
1: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
0: Ya, so bilang. Nanti mau gue.
2: Itu dia teman berdua ya, lagu ada depi komedi sadiki ya. Lafaz Group medley Om Endik ya. Oke, sahabat budaya dimanapun anda berada saat ini juga ya, pastinya sedikit lagi matahari bakal terbit full ya, menyinari kota Manado di pagi hari ini ya. Jadi untuk anda semua yang mau pada bekerja di luar lapangan ya, semoga berjalan dengan lancar ya di pagi hari ini ya. Untuk adik-adik ataupun anak-anak anda yang mungkin lagi prepare juga untuk pergi ke sekolah ya. Oke, hati-hati jalan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat, ya pelan-pelan aja, oke. Dan drive online yang sudah kerja dari subuh tadi sampai detik ini juga masih pada mencari orderan, semoga lebih banyak lagi ya. Stay aja di tempat yang banyak orderannya pastinya ya. Oke, sahabat muda jangan lupa sarapan paginya ya, sebelum mulai aktivitas apapun itu ya. Dan pokoknya masih dengan Risla, dengan Sulut Pagi ya, seputaran informasi Sulut terkini yang bakal Risla update untuk anda semua ya, di Nyiur Melambai Pagi.

0: lepas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi membias pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong. Dalam tujuannya meringankan beban bagi pihak laki-laki, ya, mengumpulkan sanak saudara, keluarga yang ada. Nah, itu bisa kita dalam skala kecil, kita buat keluarga dekat aja dulu. Nah, tapi kalau kita skala besar, satu kampung semua bisa, satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
2: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini bicara

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramainya itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Enggak juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh. Kita enggak punya target,
2: Iya,
1: ya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan.

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, Pengarah Teni Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam video.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

Balik lagi masih di Sulut Pagi ya, informasi seputaran Sulut terkini yang bakal selalu update untuk Anda semua sampai menjelang pukul 8 tepat nanti. Gunung Api Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak ditetapkan menjadi level 3 siaga dari dalam perut bumi terus memanaskan magma ya. Energi panas dari dalam bumi itu terbaca dari aktivitas kegempaan ya, vulkanik Gunung Api Awu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Ke SDM ya, melalui pemantau Gunung Awu, Suban Rio Kapuyo melaporkan setiap 6 jam pemantauan tercatat terjadi puluhan kali gempa vulkanik ya. Nah, seiring status Gunung Awu dinaikkan menjadi level 3 siaga, ke SDM ini memperluas zona terlarang ya untuk masyarakat dan wisatawan di radius 4 km dari bawah puncak Gunung Awu. Nah, Gunung Api Awu ini disangihe dengan ketinggian 1320 meter dari permukaan laut ya. Pada tahun 2004 sempat erupsi ya. Wilayah terparah kena letusan Gunung Api Awu yaitu Kecamatan Kendar, Tahuna Barat, dan Kecamatan Tabukan Utara. Sementara untuk mengantisipasi erupsi, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan langkah mitigasi pada masyarakat wilayah yang rentan terkena dampak erupsi Gunung Awu, sahabat budaya ya. Nah, jadi sahabat budaya, Gunung Awu ini terus panaskan magma ya. Nah, untuk di hari Minggu ya, tepatnya kemarin ya, dari pukul 6 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah ya, tercatat aktivitas kegempaan cukup tinggi ya. Untuk vulkanik dangkal terdapat 9 kali, vulkanik dalam 4 ya, dan tektonik jauh 11 kali kejadiannya ya.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti. Mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi. Karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba. Tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
3: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah Menondong Lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat Menondong Lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu Lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, cuaca ekstrim berupa angin kencang yang melanda wilayah kecamatan Esang Selatan memicu terjadinya musibah ya. Sebuah pohon kelapa dilaporkan roboh ya dan menimpa bagian belakang dapur rumah milik Dios Dadong Aibah, seorang petani berusia 61 tahun ya, di kelurahan Aibah Patras Desa Ambia, Kecamatan Esang Selatan ya. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam ya, tepatnya di tanggal 23 Mei. Sekitar pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, menurut penuturan Dios, saat insiden terjadi dirinya sedang beraktivitas memasak di dapur ya. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras seperti benda jatuh. Curiga dengan suara itu juga, Dios bersama istri Royani Patras segera melakukan pengecekan ke area belakang rumah dan mendapati sebuah pohon kelapa sudah ambruk menimpa atap dapur mereka juga. Akibat kejadian ini juga, bagian belakang dapur korban mengalami kerusakan pada bagian sink asbes dan kayu lata. Dengan total kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 1 juta rupiah ya. Petugas kepolisian setempat yang menerima laporan langsung bergerak cepat ya dengan mendatangi lokasi kejadian perkara untuk melakukan pemeriksaan ya, mengambil dokumentasi serta mengumpulkan keterangan dari para saksi di lapangan ya. Kapolsek Esang Ibda Sumendap Sasoloah ya sebenarnya membenarkan adanya peristiwa ini dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengingat di sekitar pemukiman warga masih banyak dikelilingi pohon kelapa dan pohon besar lainnya, potensi kejadian serupa masih mungkin terjadi jika cuaca buruk kembali melanda ya. Kapolsek meminta warga untuk segera memangkas pohon yang dinilai rawan tumbang demi keselamatan bersama ya. Seperti kita ketahui juga tadi malam Kota Manado diguyur hujan yang sangat deras dan angin kencang juga ya. Jadi untuk Anda semua harus hati-hati ya, apalagi hujan deras maupun angin kencang ya.

0: Hai Schulze.
1: Aduh, apa ini kita kurang dari lihat dari tadi Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru Angko udah cari?
2: Bocop sih aku. Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek

0: kita suka baku-baku kirim, dang. Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
0: Iyo, mana ada itu eh?
1: Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
0: Oh, so pindah, Ren.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
0: Oh daratan, ini dang.
2: Bodoh,
0: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
0: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, sahabat budaya, Sulut Pagi maupun juga informasi seputaran Sulut terkini, cukuplah sampai di sini ya. Nanti sebentar bakal ada apa kata mereka di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 pagi ini ya. Apa kata mereka, tolong bakal baca cerita seputaran harga bapok di Sulut masih aman ya. Oke, sahabat budaya, pastinya Anda tetap pantengin terus bersama kami di Nyur Melabai Pagi, Deng Nyong Rizla.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini kau berdengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Play Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, bikin hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku awak kan takut ke lebah ko. Jangan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati alang, aku galau. Kek sialo batang sialo beli dan sebal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan sialo siula gerang, anjang siula li di daun silala yang pucuk tiamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang diapakannya persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu